tore mukana uno wokudedzwa kuya kuzoshumira parevival ino kuti ndiushandise neuchenjeri uye neungwaro kuitira kuti iye muridzi webasa akuzofara. Toda kutenda manheru ano. Ndine zvandinoda kuti nditaure. Ndichakurumbidza kupinda munyaya. Ishe uno sindishumirisa nemutoo woku nyengetedza nyaya yangu kusvika ndanzwa kuti zvaita. Sinhasi nechikonzero chenguva izova rekutanga. Pane zvizhinji zvinogadzirirwa kuti musangano mukuru wakadai ubudirire. Saka ndichakurumbidzawo kuti ndipinde panyaya yangu. Iwe uchinyengetera kuti Ishe ngaakubatsire akupe mweya wokunzwisisa muzita raJesu. Ameni. Tinotenda munguva yekushumira shoko pane zvinhu zvinoitika. Une kumwe kushumira kwaunenge uinako. Dzimunguva kunoitira iwe zvakanaka. Simuridzi webasa dzimunguva anenge achiti ndine meseji yandinayo yeseason. Mwari unotipa shoko remwaka raanoda kuti mwaka iwoyo nyaya iyoyo ngaibatwe zvakasimba kusvikira yanzwisiswa navanhu mozopinda henyu kune dzimwe dzamunoda idzo. Saka nechikonzero ichocho somushumiri unenge uine pamwe paunoti ko iyi ndainzwisa inyaya iyi yanzwa taakudawo kubata dzimwe asi ndine yandanzwa yanzi idzoke yandoda kuti shechindibatsirai kuti ndifambe nemo nemutoo chaiwo chaiwo nekuti imeseji yandashumira more than 3 times asi nhasi inenge ine kuzodza kwayo. Ndoda kuti ungonyengetera kuti Mwari ngaakubatsire panguva inenge ndichitsanangura kuti zviri kurehwa panapa zvireve chinhu muupenyu hwako muzita raJesu. Ameni. Ndoda kuti tiende kubhuku ya Mark chapter 4. Mark chapter 4.